0: 다 차 아루 아농치 네드능 수퐁툼스 다 자즈바야 그치 드드즈 이바제 알름사드 딱스네
1: 우블라노어 모왕제 우블라 드농제 임발롱다사 갈랴사 바노 모왕제 사지 미톤나 스지 당제 바노게 스드봉 다종디바 아치 드듬스 다자 바노게 그드 농제 수봉듬스 스드봉 드듬스 다스바 이바 나로금지 자자데 우즈저버이다데
0: 카남플라라 우쿠아노 나이 네라누와 쿠말리아스 아세 키치야마든사 카노 인듯 이바 마팡 무농라 우녹든 테알람사듭자사
1: 니아랑 기본 미들 클래스 패밀리 농이 그즈야 너스 레서 너스 농에 드사요라금 고보제 아삼블리스 농 폴리스 레서 바 독서 비즈니스 딜레더랑약사금 Tanawala Shilong Nong Lhasa, Shilong Nong Je, Kubwa Police Si Tokse, Kaza Nurse Si Tokse, Tasa Meba Rage, Oma Nong, Kubwa Pi Lima Nong Je, Pi Imdak Je, Adamada Business Nyang, Kutsu Jiwo, Tisayor, Employers, Kabamani, Ta Iba Kibong Nong Je Ayin, Sa Ni Kam Tra Na Asitang Kubwa Satok, Iba Silin Jiwo Jo, Ni Tambu Ser, Kuno Pizita Onok Pongo, Kutsu Jima Sati La Sama Sita Tati, Iba Silin Jiwo Ni Jiwo, Kelas din dah sih dah zon, kerjakan lah. Sebab kuno nurar bang.
0: Ano amanger lia arutang, tak cangsi ba aika. Tensa palala aju ruhalit. Anong si nai item, tak cangsi ba dem. Utsi bilam det ba rungung. Ya bu mama deter das ba. Utsi kardang alira nai iba je radio angar dem dalam sadap nung kanam pelatze.
1: Kau dekam nua cangsi ba jodang. Saya dia, saya mizang kamzok ba. Orang lanua ti lasa. Kubuah sijin, ni tambuah si nongje ki mabaya anyak sahagamar, imdak kam isi galia sa, oma imdak. Itang je, anabdang sakar, jo tzitaya awziba, agi tang jo, tzitaya talangya awar, anu sombanya awziba. Tasiba je, kanabka, ni sombanya aluya awar ba, alu li talangadang awar, itang je, anu anzamato terarang sangwali lang awar ba, ni todak nongje, loa gije kaya gaman alia sa. Kejai ni mangu, ni pa ngorang cukup ni tu, mi perang kita ni asam. Talu ibu tahun nalu kita ni mi perang jauh apa tu? Kita ni ni, tapi semasa orang selama ini nak kilometer orang anna hibu asal zaman senong kita tu dah adu dat. Kejai muka seni kita orang kerja nol sakli liya, cukup nol ni cukup nol dalam perkor senda maben. Kodumur program ni macam apa? Ia ni kerja aksara kerja sebab no kerja jualan orang ni cina tu. Tapi sebab tak kami nombor zomba lindung ni kami zomba kerja ngos tajir liza sebab tanda nombor ni tak kami lepas zaman orang angkatan pelar. Tama jom tiba tersaji tiba asal aksara iba ni tak kami nombor kodang mama. Tapi ni anu orang jual nong kami kasih sekolah orang leh sebab. Idang je, pada jebra ada, cukup tapi itu dah asal orang ni indah dang je, cuma langsung jangan orang je panu ke ni je, macam ni kemaruk, tapi kalau orang panu ni song mesti semula kat ini, itu kas, tapi sejamai ramrang panu, tapi yang je ni, orang sel tapi semua hari na, rasa macam mukjung ni bawa, cintap, cukup cukup doktor ramai bawa, cintap aja ni mama, iba selain jangan ni keluarga leh sa. Kur nongje menar ni anak tangsa kena right hour, cuci mang lusi lantai tu le, cuci mang zubu tu dah si tong le, miba le dah asa. Idang je tang utlin hospital lawa alibaya, iba nasa aram tang le asa. Yang je panu ni semua seme, ni tu hold dah se hindai kita teror dah asa. Tapi ni kur nongje sudah na anak nato, tapi panu ni si nama dah se asa kur nongje alun ni, alu idrau. That's the ano ao sani bano sije sin manado ni jugo rarib de miaji ni jugo sia to mata to less je bano ge ajadan yo rang para sme ni tanya tapsa arbo bano pistol samali ba tegra samali ba ajak je ni ango that's ni rang bano rang o du dang no na tong le na bano ni song asum je ni 1 2 3 no na lao dak zu hero ba je number 1 ba je ni o Macam alih bahasa azra rade, azra orang juga, sahaja dengan lembaga, pernah pistol dia kerja agak, tapi kalau ni kemasok, Sorry.

0: zondagza.
1: Yama lautsa anga shidang movie nong dang ata lukza mai bilamer saka atangchi nong nai achang shiba timtem aser idem timdem kuka oba utsa anga shidang kadang changradma anga oko aser ana sinsak simkha arudang nai nitsing dang ya kadang chunga shia lier anong chunuki amanger nitsi ne takam nong kadang tungdi bang shilam ka akia lier anongchi nai mulungra la takam utsa tatsa ki lam satap nong kadang tumwa chang utsa
0: kadzi mongjigi tsa lesa ara shiba maji shilong nong stop nurse lesa aji doctor kubudana wala imta gi mi baro mai yangji anoba Desire government point as a no Massaro, Azon Kazije, Auzer, no Ibama Maje, class 10, Mizonwa, Adon Laje, Kazasa, Azurbano, Ano, Odang, Moksom, Nolia, Odanjo, Disiba, Tizijabano, Oman, Society, Dasha Labo, Yanjibano, Group Lesser, Pano, Kurum Noyam, Ovanga, Kazi, Targa, Nadala, answers, it is a shop no more, Pano, Tizer Tolo, meeting Noji, Society Noji, Pano, Ada Jo. Asyik tu bawa dah kerjaan je, siapa dah langgar, anu, macam tu ni, kerja je, ada langgar asa. Tapi sebab aje ni, ada kerja je ke, anu je, macam dalil lama jiz, sini dalil lama jiz, atau merasa dalil lama jiz. Tapi kerja awak nak sebab je, aje, anu nak anu, awal itu macam itu, macam merasa mali. Tapi anu ini dah merasa indah, ibu jadi tak siapa macam macam tak siapa indah. Tapi anu kerja je, kadang Sub Northern foreigner and nurse training pass around Rogano, Sayo Asabay, Kana, Tasashi, discipline, hygienic, that's why I'm not. I'm the baggage, the Kazanga, and I'm a large owner. I don't know Kazuje, but Lanoa Uzije, Kutsu Tuboja, the Sayo Asa, I get on with the Sayo Asabo, Shiva, Lashiva Zonda, Indiana, which is Halibano, Pastor Mavaya Raza. Tak kerja tu boleh je, master, pastor. Asal awal ni mah, sekolah lawa, orang British government ni master asal tu sih, mai adu ubulah je. Tapi no, yang no sekolah lawa sini dah, adu asal no umat noa sekolah lawa dah, kita asam asumis no orang lepas pasal ni je ubulah je, arwagi sayu ada yang siapa lawa. Iba cie je, kerja asal no je kerja, impor no class six tu je impor no asong, iba no je ke ano kolaga no Wales Mission High School dasar, tujuh orang orang buat sekolah ni, yang je, anu class 7-8 dah orang, asal anu bawa, silang no Wales Mission High School ni, tujuh orang high school aje, yang je bawa class 9-10 dah orang, iba silang jauh bawa nurse training je lah agi, tapi kau udah naik juta ber, so pilih mai mebaru.
1: Uchala kang adang tujuh tak cungka ada si tujuh, asal iba sensak semacam a, la. Utsu takam kama aru taktsunung kanampilar tsungermi lai tuktsir auba chirnur aser simchi simnur dam talidang mua changma. Aser no anga shibagi naya kangadang tashi tait asangur ka liasu dasher anungchi nakichi kumala. Aser nakichi amala asangur ka asu ibaji atar lamsadup taktsiner.
0: Nikamdi la asadang ukrol no mandiwolima yanji kazi skula zongzi klas sebi no ya zongzi wa yoko. Idang je hostel non lese hostel non ali dang je madam je pano go tsa dobra mr manipur da ano yemsia tangoli ma lese je yemsia pano aje miss mr da yemsia shimmer iba rono je hostel non ali dang je tashi tait ga lese yang je yem ga no mr da ba tashi tait asu ta jong wa da ni je garang ano kam turbo jo da ti la asu bo Tukungra, tapi mai, tapi sejauh gua orang je pernah ke ni je, asyur juga kita kalau ke tu mungkin orang tu siapa, hanya orang sejauh gua orang, sejauh gua mungkin orang ha cip tak sen ni, tapi orang je orang macam mana kat dia orang orang je, na tapi kalau mai, na sejauh gua orang awal tu naik jual cipta dua, tapi bawa ekstra akibat macam na, yang ni dah sana dia, hai orang jangan ada, tapi bawa yang je, akibat cheese expander, tapi spring na siapa dia se. By handle denje ka orders is a company na busla jang order as one yang je ka panara nya yang je chart debris azalia as je chart no je ni rang dog da she rang le yang je sai wa ma je ni rang jo ni do ja shi dak su ba do ge ni jo molong de de jo ge sa as one nya

0: Kamdaksu, Dabu kamatam dajo ni ro tamang do balaga tashi atet kamato dabu jo hosto no alia ro ni timingwe ha marin shi sang to shi sang do jo ni ngor sama bayan mi ber ni encourage has na de jong was so da iba ma je set yang je ni parno li ma je ni parno ge ma zong ma shi ba dom lo ja shi da da da so ni mo long de de ni to wo a da je ni yang so da sha ji wa jang ni yang de de wa je jo Tanerasi, Ibai, Mandoxer, Anono Kundaga Masa, Nabusa, Jim Doni, Kinda personal Jim Yangler, Yangzi, Tamalumbo, Matamra, Miss Samara, Niangatisa Sayo, Sadamo, Jim Ajano Lavalier, Jabano, PB, our Sadi, family, Jim Yangler, Yangzi, Kinor, Anodo, Uzzi, Ajak Kalimina, Sayada, Panoa, Indaza, Tangamayok, Azotangan, Ano, Kitten. Shinok Salia, Ono Pazija, Kalimila, Ibashim Noja regular, Sayada, Tamange, Andamaliba, Tashi Daliba, the Ibamaj, Tanaga, Warne, Dashibadi.
1: Kangarang inspiring, the fitness journey ji, as Sir Nai Tang Dashi, Aji Nis as a Nitamang Azuka and the Palobaji, Achaka Sushi Tatishi Tachun Kalier. As Sir Nodang Kanang Tung Dibang Tasundang Nabakachi, Mugok Chung Town Nung, Naya Entrepreneurs Rung Nung, Mizungpur Kalier. Ne katnung kari aser motorbikes palaladen ano bakery kuba tangdashi kanga bulua sapuba bakery rungnung kalier anungchi ipa lemangya nai kuta sershim aser kuma tenzak ipa utsija kanga nang medet ner anungchi nai lemsadap nung kanga nang tangazak pang uts.
0: Photos labo ba je da mamatidan ya changra kamatok photography je tar yang je tangar antar angazar kesarang aje. Pura terdahang, nuksa mungkin na, itu aje nuksa mungkin ba, passport face katang nuksa nasim dahas, aso print aso aje passport kapi ka print aso no iki ka dahas, dah iba aje bandar na dah kuno nuar mesu, kaza pensiun ngurbo kaza yari, dah aw iba selenja no orang ni sura member, aso naro sonoli dong ya ni member, telisak ano green plan ni member. Green plant je oxygen producer sebab teman-teman dah jumpa dah anu niem mimer dah sedang je, aje ni ada tiger ye bu talangga mesti satu ka sah liver anango aje sp commandant ka rc lo lojanor pay agus ganam aje anak je ni kamai ganat tila mamazo dah masa dah ni aje mesti tu dah tulu agam lo dah fit tenet tasi agama anak mana aje. Ibanam je ni training ah atau kisah bangar wajah sembunyi ha, tulang lunge ha asyik tu bana. Asalnya, ano tahun ni ane morning walk, evening walk nanti. Nsaya punya tukar police point tashi boleh lihat sana. Aje cuma riba aika dekang ah sebua kiyana urik. Dah ha kisah bangar ha, perno asyik tu bawa usilnya. Iba sana je ni ano share mac ti laban orza tu loko mampis tu share macam ane ha sana ni. Tapi orang tu si tu januari kan aku, aje engineer kita bayar kena mahal tu. Iba je, di januari tu tu ada tu kan, mesti. Aku tu mesti, aku tu mungkin tu lo, ikal, si tak bayar ikal ya. Iba mesti, bukan tu lo ya, mesti ni. Tapi orang arm sure ya, aku tu uzu tu lo ya, ni mesti ada tu. DC katibu kita arwagi tanwa ni arwagi. Minuzo, asal ajar bang, kerjapan ajar terbang yang sahro, taro Republic di nong, pay stol galau sa niatma, taro hon bilal ya sa, taro ajar je, penerus stol galau je, minuzo, asal labu ba, yang je ni price agak deh, panu ke, kanam, taro studio labu ba, asal ibar je kalau ibar je etes sa, taro asal je ke imtak liar, masalah tau nong liar. Tanpa jangan terbaru di media lagi, arum nong, cukup aje anggur sama saja. Aje terbang anggur sama saja. Arum itu kita jangan lupa jah, terbang ada na. Tanpa anjir

Nunuki, kenatan pa ang atagi itang mapapusir na masushi o sangkay matatakser. Nagalin Public Service Commission ni CDSE mi anasir matsertrok atama tinang zilog zi ajar ipataksindak pa o sang tijang jam matatza atama NBAC help text number tuku bzi tazangla Anna tuku ti pungu tazengla turuk nung office mabang anap tang ter ako nungi nikung dang asem ako tashinung jimbi dutze. Usang dijang jama dutze atma timsa alir demi NBSC portal https://nbsc.nagaland.gov.nung reprangang. Jun mitsir dunit anang dang jana ako nungi July 3 pungu miyana sir mitsirdruk anangdang jana aku tashinong one-time registration ODR

0: Ibaya tanur kampungo tokobok alir asushi tashitak palala tadi jagi polio ama dbt ama measles mumps tetanus nungi kamzaga ayutsa asushi immunization ya agizla asano balance type jungzo jungaji ba vitamin ama tanur ka insa asushi vitamins pre aliba jungzo asano vegetables pre agazla asano ingrajin no asno ye personal hygiene da jar bi sasana balwa tanur ka bi tamang an balwa mer mujuz je asno ye sayuz la anu rongsin ren kadang si ba iba ya kanang tung dibang ama asin je sina in yak panong guda moazer aji tanur den maba gi sayua num sadap chila iba ya changa tanuri miranga in yak panong moazer aser takam nong sen chinjang je panong gi mededer asno ye anu tanurnum Pocket money ama nae diladri agazir. Pocket money asern allowance idim ya tanunum agazidang ter shilam asushi agidada agaziz asir tunla agaziz sayo. Iba ya janga tanur gaji taruzuno tenzigar da jungwa agamzi. Ano shinu kano yamai shalir. Drop of action is greater than oceans of advices. Ano ji tepang agi chindi chimbi badang nungibo Maba agi tanur sengdang kuli asba jiza tung dibang dibada asunu yang aditi. Tanur kedang seba nung, maba metenra asunu ngam tanur kedang sezi aga ziba ji metong didilir. Anu ji sayu cengi badan kelemi asunu gi maba agi tanurang kuli isidi. Asir ibaya kristan gibong nung tanur kedang seba sezi. Tanur demi cerabur demda kangadang tamang akar.
1: Ay kata angaziga awdaki Tatam nung, ni anu ka asa nang di Tanir Christian kibung temi achiruba tibilimzi ka shirazina
2: Aji nai gangadang shisa ka tong dibang ka asa nang go Tanir Christian kibung temi achiruba tibilimzi ji ay gadang lir Itam nung, ni ka shidi Kibung nung tamang jinjang liru mamitamba Ibaya janga kibung nung draksa ay gadogar Kibung ji nisung ka suwa inda daktang basi Saka ba la dagam nung Chakla liru nukjitong asir tangatapa tenzatak dung dibang dibaji liar. Anongji zarabur dami anir, jernudam ajak tamangba nung kaagamma longjima litatpa kibung kasizila. Abizim zishin mitzi tukung ka nung, tanububa dabilim zaji yamaysia liar, zarabur dami saga, jernudam saga, damisba jajamba liba liru jimbishinde mazukba janga, Kibunga jungwa tamakukla ni aniba asanuk yangwar. Ibaya milan shizim babang tongja tonggung. Itam amala kibung nung yadukwa tanurdamji, ali maasushi asir nipurasushi, tajangzak maas saka draksa benar aruba nisunga agamar. Dabilamzi kibung nung, dabilamali. Nisung shia adama mazungbuba alimaji, bi kibung ya liar. Bikibung nung bala melira ba sushi alima ji tebala mas.
0: Hane.
2: Bikibung nung bala lira iba alima ya ba sushi tebala anguba lima. Tebala yem dong nung anguba sengjang mas. Saka iba tebala ya kibung nung sak saka zisen teba sengjang lir. Kala dia da bubung utung mejana nunga danela sengjang nung tebala ya tanabuba lir. Isu krista diung zi sedak ziba kibung nung. Iba tebala sengjang ya adangar. Datam nung ni dayong zikba gadang ya maishinar. Kibung kadang siba nung nikla da sindak rangnokar. Shir kibungi alizi limdater. Lai shiba nung abi jimzashin anna jirka nungi jirana nung asyama. Dishi sadang bai ne madak mitzi. Danga dibai na anakzi. Tamajung lamang ajak nungi na kumzakzi. Kristan gibung tanabzi muzaji ibajasizi. Gibung nung isu krista diyongzi sidakzir, bayi mulungbama katan siba gibung nuksaji yamajasizi. Gibung nung tizzi dapu jenur kuiga lidirliang, zingarmer dhamayim lisa gisindakdabar, kadika dashi mait angadada lanjiw daba azogwa liar. Nisung imyama, nisung da gada liba dashi maitim da junga gi nambang zirbo daba lir. Ibadan, dangar ma jung jimiba agi gibung mabung minna bidak dangar anak awiya dur da ngadada ma jung jimiba ajak azog dada bi gibung merga Ayurda, iba nungi